0: angila zoro harami krintinde so kuma waktinde sa usku kalkal naptundo sa ya sayo loktudo hawarande chi fori sadi sawande chida ilerdi chate chibdortina hawarada na diro karaturo klewan andi akrinsano
1: hawar kriyae adi bintu mamo nirne diro krajin
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karantun

0: necessary. Practical aspect doni. Lue aona te barenedi. Shidi misisari ngima. Lesson is ongoing. Lecture is ongoing kuru. Sandi kuma tara abulin isandi ngima. Sandi roni miema. Kauro production ro awada sarna sorna. Orad ilmu zara orad imbeji.
1: Jire.
0: Amadu li bulin kama isemade. Sema kau nadu. Dulu lagu ni ye saya endro, dah saya didik ini mah, saya boleh mara ilmu zara orang di sana.
1: Jadi,
0: aku ru sendia advice itu ni, dan ni yang dua orang fatulan. Nada cillu kerja, awalas nanti, satu, kuru time dusuru sambil cintam, ya cuma sambil cillu sambil liono. Ah, baraj di cillu di mana sendo, kuru si chemical kelanza ramai, nua chemical kelanza problem ay sendi kelanza mah.
1: Jadi,
0: jadi kelan sama chemical lah, wah Europe ini ya, na dia rosogan azin, sedi dia rosogan azin.
1: Jadi,
0: jadi na arapun chemical dengan pilih pilih mah monjumba. Taki kelan sama kasiya.
1: Kasiya.
0: Taki de, first kelan nelewa kelan ini ro kasiya. Jadi, jadi kembu taki ba agri. Kualar dia soal ini ya, kembu awar sama so awar sakana, awiyo sama so awar sakana kro. Glass shop zaro sakana go nasha do kumbuta ke bai be
1: ale
0: nasha do kumbuta ke bai even meat gawo da kalanza ma na do ni kuma sai do ni lula la sakana so
1: lula
0: sai rozan lula sakai sai rozan lula tin zan ba take ba da sai mazawo dan lula
1: take sai ma ne le fao rai
0: ha da sai ma ne le fao
1: jire
0: sai da natural ai sai da natural ai awai da saka daji sandima zawo dan sendi kuma taki pizana dro so taki kalanzir sidiyer do ganazin kam kalanzir do ganazin
1: jire
0: ada da udana dro da ada yero sama sota da ada unzano zana dro baljin
1: jire
0: daji rozan shar ngose yar taki piata sai riza kramtin shar taki fitoi sai riza kramtin ada yero sama sota sanjiro petin
1: jire
0: di taran zo konzo jili tara da jili lelenz ai sama zoro feda taki kalanz lele ta dawo da feda apologin lele kambuye ma apologin
1: jire
0: so kuma ro a pima planning die na do ne kuma toloy isu banazanar ya saida ai ma ga wonye de dan honestly gwamnati ro yende ro yana ma definitely sadin
1: tadin dima
0: ha dai mayungu da suka bande gwamnati roye ne amma dai kuma mana tama da rotax na ala isdiya kun yi roke
1: ade
0: so bonti samma so gin yaye biya na do ne kuma agri kema da
1: shi
0: daji shima da katina da excavating die kure grefie daji na do rosonde ta da der ilmu doni bare da practical di saru
1: salun gire
0: da
1: ma di kuma so kula ja sai malam maro agriculture ma sero ao assignment sa gana la sar le da hatu son koksa
0: sadi shimar chinin
1: kamaro sero yawa
0: shimar kamaro kozai sadin na kashuru
1: dire
0: dire shimar kolti die na kare biya odoni montier general te samandio iri shima atel mai na ado gunguna somwana mahare kuna doni produce ga kozna na shagima na gapsana da kalewa sale kwartin na kashuru
1: ngila ngila zoro harami krimtu so adu for scrum bare kinin ga wannan jiro ishin na kararo diun da rasulan daji doctor da kakkallan diwon da telefoni premium amma ka do nan diro play ikeya ngawo play din daji diwon da premium a wando koro imbejima daji nan niranu bonui.

Gila, masya Allah. Kerana tu, pelaya ada yang darah makan dengan introduction. Darah son kelami tak fikir kun. Nukla uah filan si FM pelan. Filan tu ni peras kram. Kajire suyi bunuh tu cani kondua. Umar war matuman tu kajire yo. Temangana doktor Allah nanti hawra tu ni. So aje de di zatau di kerasan ada apa? Nua kuru pelaya tam tam mete. Pelaya tam tam tam tam nendro ikan amati. Nendia kurna zonaro. Laju tu nendiro berulan warma kena ide. Peras kram ada ni kajri ada. Uman nendiro tulur tulur warma kini. Laju kuru kurma lok tu nde sa ureta kadujan. Laju sa ureta kakalan. Jumlah ni peras kram ayro ulti ya peras kram tu ni. Taman karya kasu ya shudu ni sawai cidai. Hasan Muhammad Tawar Sunamata nendiro kudi itakit gian. Kelihatan kerana